Evening, kgosi. Yo kgosi, kgale ke sa make register. Ke kopa go make register ka jiko mmino wa gago. Yo, o nthoba maikutlo, o nkgopotsa motho ke sa itseng gore leina la gage ke maise ke kopang le ene. Kgosi, ke kopa o ndlalele pina ya Toni Braxton ya I Wanna Be Your Baby. Smakale mabule fan veko le bakhana mo Extension 2. Ke a leboga kgosi, ke a leboga UFM.